Dattijo da ke fayyace mana tarihin kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das. Za mu tsaya kan wannan batu na aure. Sai a mako na gaba da yardar Allah za mu tattauna kan bikin suna a al'adar Barawa. A madadin gidan radion Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo maka shirin, ni da na gabatar Uzairi Dauda Bunga ke fatan Allah ya sada mu a mako na gaba cikin koshin lafiya da yalwar arziki.

To amin Musa Dambade. To idan zaben safe ne zai ci gaba da mika sakon gaisar fatan alheri daga Jibril sarkin da konsoro. To idan zaben safe ke isa daga gaisar ka zuwa ga matarka malama Na'ima da Maryam tare da sakataren kungiya Yusuf Muhammad Bauchi tare da alkalin kungiya Malam Dauda. Sai Iliya sakataren kungiya tare da abokin naka dan Asabe Ciware tare da sarkin dakon Darazo sai kuma sarkin dakon Duku dukkan su da fatan sun ji da fatan mu ayi gari lafiya. Muhammadu Mai Goro Bakin Shago alias Turunga gaisar ka zuwa ga matarka Malama Maman Aisha da Maryam Muhammad sai kuma Asiya da Yarka Ibrahim yayan naka su Ibrahim da Muhammad Ibrahim Muhammad da Abba Muhammad Safiya Muhammad tare da Yakubu Muhammad Jos sai Maryam da Amina Muhammad sai kuma Ibrahim Muhammad Sadidi tare da Sadidi dan Achaba sai kuma Ibrahim mai caji dukkan su da fatan sun ji da fatan mun wayi gari lafiya. Mustafa dan Madiga disfili na kasar mu da Lawal Bauchi gaisar ka zan mika ta zuwa ga Alhaji Zakari Kanti shugaban kwamitin dattawa na kasar mu da Lawal Bauchi tare da Balarabe shugaban Yahudi sai kuma

negara dan komunitasnya serung gunung sahabat ani sesuai fitur semua inwar dan inwar gas kiada adensi wadu anai people's movement APM may anamar logo tusha adensi madin nuwa kuma aslan madata wannan gagarin mataki da gwamnati dauka magunguna ci ta buɗewar kofofin tambayin arziki ga jihar Bauchi domin jam'iyyar za ta dora kan manyan ayyukan da aka fara kamar yadda rogo ke baza saiwa a ƙarƙashin ƙasa haka arzikin jihar Bauchi zai baza saiwa ta ko'ina to me kuke jira maza da mata matasa da dattawa ɗan kasuwa da manoma ku fito kwanku da ƙwarƙwatanku domin rajista a jam'iyyar

0: can go to the one of the second of the weekend. I will conquer to sign the case.
1: Now that I don't mean she wants and gave me similarity and you think I could work against it. You know, and I think the look at him can come to run in the dear mamma and I see me then shall not go again. See, teach him, I seem very up to work up. See, no, I'm not unlocked. Nanti masa aku jalan, aku macam nanti kuliah tu mai. Jadi si muna di tarik si dia, karena hampir tujuh muna tarik si si mukerawan awak. Si bumbulak ni nanti, ni kita si awak.
0: Si bumbulak ni mana ikut?
1: Si aku pun masalah lagi macam, si aku pun masalah lagi macam.
0: Okey,
1: tu si muna si si muna hal. Har an gwani ne da irin muna bakin titi muna tare ni da gura ya kawo wannan abu
0: wawe
1: wannan abu tsori
0: shi ne wannan kenan ko tsori wannan sarai ne yake da shi
1: shi ne ake gura eh ake gura a shi
0: na kai ko ba na gaba
1: annan
0: na kai ko
1: ina ko
0: za ka maka da kike shi
1: na da na da kuma na na da kuma shi ne aka kalla mashin ko
0: aka ne da irin mashin ne
1: mudi
0: yake mudi ne Juga main zinkabel lemah sih dengan dalam mirakel sih.
1: Mungkin ada yang mungkin mungkin mahu sih orang mirakel.
0: Naga itu nak sih semua sama sih.
1: Naga Allah tidak dapat tidak kapai. Tahu sih mana dia. Banyak mungkin yang muka bunch. Sih si naga orang burung burung dia malak. Naga muka bunch sih sih membelak.
0: Orang orang aku sih cuma sih mukti sih wa.
1: Nene jangan jangan macam macam ni, jangan macam macam ni. Tukar kerja kerja mana macam ni? Kau sen sen yang baca, kau punya teacher juga, sen teacher juga melarang akaruka. Anak kita si polis ni nak tahu akan diuruka. Tunggu
0: si polis ni kan sendiri bukan polis ni mana?
1: Kau tu koran kan sendiri? Agar
0: si kan sendiri nak dah polis. Shi da mai shike sai mashi da kusa ka
1: shi kai mun ga din shi akan idan mun ina tare da shi ne da tun an dan ci bince mun jira shi sai ce da kan mashi ko ji ni da wani da kudi da ce an sai mashi kai da ni da an sai ko da ni sai ni to ne ya ce mun an sai mashi na ga ni
0: ya yi dubu dari da su kike sai da mashi
1: kusa da ni sai na ga ni ke karatu
0: to mashi a rubuta ba wannan ne kira
1: Anggun dulu juga, sekarang makan sekarang dah awal baru. Yang macam nak pun nak curi tu, yang dia orang cicil orang orang dah, hendak polis ni awak mana aku kira, naga bang aku cium orang ni nak keluar dan cium cium dulu, naga muka orang cicil orang,
0: muka orang kita,
1: muka orang apa, naga, dan muka
0: orang ni ni masih muka orang kita.
1: Tama tana aku pergi dah tana.
0: Kesal orang betul terus mencit.
1: Orang orang di solo,
0: ati nak kerjakan itu.
1: Tetapi kesal ini dah.
0: Ti nak cina.
1: Tetapi kesal ini kau tu tu tu kesibuk itu. Kesibuk itu terus.
0: Kau ni lagi kau pernah kau kau macam
1: kau yang lain dia kau ni.
0: Cik, aku kesal itu.
1: Dua ansi ni jalan yang ini cuci akan amamun semua dah nanti.
0: Okey, dua ansi ni saya
1: ini cuci dua ansi ni jalan dia
0: berani. Amam macam sih ni ini sih semua sih.
1: Ada mungkin lah, mungkin sih dia suka.
0: Ada apa?
1: Jadi, jadi dah sih nak kena anu cara apa? Ya, sih yang gua,
0: sih yang gua as. Kalau yang dapat ada sekarang ada kiri. Aka kau maka kuma jadi. Dua bici kemur ada mungkin setelah bici dah mungkin kau kuma yang sana. Dah mungkin keluarga dia sengsara anggur mungkin bici nama kau parau muka doki sini luar si anu kuma yang sana. Kuma yang bici kemur bidin kes muda dia nang harap punya. Sini dia warga yang bersih. Dua dia mana pernah lah orang orang masuk
2: kau. Orang mata isi. One day mungkin satu macam. Amadina kotas. Kuma abin da lokaci ya bamu damar kawo kenan cikin wannan shiri na Adaina Shan Kwaya kamar da sashin shirye-shirye na kafar BRC 2 FM sai mu kula da shirin Rabi Iyasu sunana Muhammad Haruna jagoran shirin nake cewa mu haɗu a wannan makon
3: kuma da ladganin BRC 2 FM kan mita 96.6 aka saurari maimaitin shirinmu na Adaina Shan

damaki ni daga rike da neman abun kan mu kar mu damu da samun dan uwa ni daga rike da neman abun kan ta kar ya damu da samun dan uwa saboda yanzu ga wannan zamani dan uwanka yana da gida hudu sai ya kasa ba ka guda daya idan ka lura da wannan zamani dan uwanka da motoci shida ya riga sai maka keken hawa dan uwanka da manyan riguna sai ya bar ka cikin ka

shiga kunya ma saboda kudi akan fita kunya ma saboda kudi ba ka sa sai kana da kudi ba ka na sai kana da kudi Allah ya

0: kuce ni lokaci na masu saurare kuma muna zangon ban kwana da shi so bari mu dauki wannan kira. Assalamu alaikum. Mutum na karshe wace magana kuma daga ina? Mahmud Bulka ce ka dan danga murya saboda yanayi network problem.
1: Kuna na Mahmud Bulka ce daga Bangode.
0: Ah Mahmud Bulka da dare. Alhamdulillah. Ya wannan dare. Allah shi mana ne kyau. Ai ka san matafiye tafiye mutum ba zai rasa wani guri da ya je. Yana Allah Allah ya koma ba ina ne sai ka kake Allah Allah Allah mai mai ta. Guda ɗaya dai wanda kake ganin kamar tana gaba gaba wajen daɗi ana Allah maimaita. An ce wai kafin an ce inda ka ji daɗi nan ne gida. Yanzu a gurguje ka gaya mana inda ka je kake Allah Allah ka sake koma saboda daɗinsa.
1: Yeah.